Ya, dah sekarang 12.36 minit tengah hari. Sekitar 12.45 minit tengah hari kita akan mendengarkan Mutiara Hati terbitan Rakan Suga Zura.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri seorang hamba atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menambahkan kenikmatan bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, anda mendengarkan Harmoni FM Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, satu tengah hari ini kami akan membeli laluan kepada berita perdana dari studio Jubli 1 dan kita akan kembali. Dan kita dengarkan dulu Hazami, Mungkir Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Dua pesakit Republik Demokratik Timor Leste berjaya menjalani pembedahan jantung di negara ini. Antarabangsa, Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar.

Beberapa lagi isu dibahaskan pada hari kelima mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporannya selepas ini.

dan undang-undang. Usul tersebut mendapat sokongan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan setelah semua ahli yang berhormat bersetuju. Sidang ditangguhkan pagi tadi dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang.

Pihak berkuasa Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai puluhan juta dolar daripada sebuah kapal asing dalam salah satu serbuan dadah terbesar di negara itu. Pihak berkuasa menerima maklumat risikan pada bulan Februari, MV King Sun sedang berlayar ke timur dari Thailand menuju ke Indonesia dengan kargo mencurigakan, menyebabkan beberapa bulan pemantauan. Ketua Agensi Narkotik Nasional melaporkan sebuah kapal tentera laut telah menahan kapal berkenaan ketika ia cuba memasuki wilayah Indonesia. Kapal itu dikatakan didaftarkan di bawah bendera Tanzania dan ditahan di perairan sekitar provinsi Kepulauan Riau berhampiran Singapura. 8 kru, 7 warga negara Myanmar dan seorang dari Taiwan ditahan. Presiden Amerika Syarikat memberi isyarat bersedia membiarkan tekanan ekonomi ke atas Iran terus meningkat. Pendirian terkini Presiden Donald Trump sekaligus dilihat peralihan daripada langkah mengarahkan lebih banyak serangan ketenteraan ketika Tehran mengemukakan tuntutan tegas. Menurut portal berita Axios, Presiden Trump berkata pihaknya mengambil pendekatan sederhana dalam konflik itu. Presiden Amerika Syarikat itu dilaporkan tidak menunjukkan sebarang kekecewaan terhadap tindakan Iran menangguhkan persetujuan membuka semula Selat Hormuz. Sekatan kata Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan api dan menggugat tahap ekonomi dunia sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pentadbiran Trump ketika pilihan raya pertengahan penggal pada November semakin hampir. Israel menolak pelan damai Gaza 15 perkara yang diterajui Amerika Syarikat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tentera Israel tidak akan berundur dari Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Pelan berkenaan diumumkan Presiden Trump pada 30 Julai lalu menggariskan proses pelucutan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain secara berperingkat termasuk penghapusan senjata berat, depo senjata, kemudahan pengeluaran senjata dan rangkaian terowong di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Vasan Akbikian Shahin menuduh Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel yang dijadualkan pada Oktober depan.

0: Sementara itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Dalam satu kenyataan, pergerakan itu memaklumkan ia kekal serius untuk melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan, kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan tempat perlindungan, memulakan usaha pembinaan semula serta membolehkan jawatan kuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Kerajaan wilayah British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan yang merebak pantas di barat Kanada memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman masing-masing. Menurut Perkhidmatan Kebakaran Hutan British Columbia, kebakaran Bald Range kini meliputi lebih 136 km persegi di Summerland, Peachland dan kawasan sekitarnya selepas saiznya meningkat dengan mendadak sejak dikesan pada Jumaat lalu. Datuk Bandar Summerland, Doug Holmes, menggesa penduduk bersedia menghadapi kemungkinan lebih buruk ketika anggota bomba terus bergelut mengawal kebakaran yang masih di luar kawalan. Pihak berkuasa turut memaklumkan kebakaran itu menghasilkan sistem cuacanya sendiri termasuk mencetuskan kilat akibat haba melampau daripada api yang marak. Lebih 20,000 penduduk di seluruh British Columbia dipindahkan menjadikan operasi pemindahan terbesar ketika akibat kebakaran hutan di wilayah itu pada musim panas tahun ini. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang, terdiri dari pada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan menjelaskan, latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok, 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajung Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Perlawanan pertama Anthony Iraola di Anfield sebagai pengurus Liverpool berakhir dengan kekalahan 2-3 kepada Monaco dalam aksi persahabatan selepas The Reds sekali lagi mensia-siakan kelebihan 2 gol. Alexander Isak dan Florian Wirtz meletakkan Liverpool di depan menerusi 2 gol awal, namun kelebihan itu tidak mampu dipertahankan apabila Monaco bangkit pada babak kedua. Alexander Golovin menyempurnakan sepakan penalti sebelum Mika Barrett menyamakan kedudukan untuk Monaco, manakala Paris Bruna menanduk masuk gol kemenangan pada penghujung perlawanan. Bek kiri Aston Villa Lucas Digne menyertai Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun. Pemain antarabangsa Perancis berusia 33 tahun itu yang membesar di wilayah Paris kembali ke PSG selepas pernah beraksi bersama kelab berkenaan selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Dua pesakit Republik Demokratik Timur Leste berjaya menjalani pembedahan jantung di negara ini. Antarabangsa, Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, kita berada di jam yang kedua peluang kita hari ini Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Jadi sekarang tepat 1.16 minit tengah hari. Sekitar 2 petang nanti kita akan mendengarkan bersama rentak retro terbitan Akan Sugas Helmi.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi.

saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

0: Apakala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, dah sekarang 1:40 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan mendengarkan bersama Rentak Retro terbitan Akan Suka Selmi, ya. Kita berhibur dulu dengan Black Rose, Penantian. Harmony FM.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, dah mendengarkan Harmoni FM 94.1, 97.7 FM ya. Ya, kiriman Cikgu Pengadaan Haji Idris, cinta itu adalah buah yang tidak mengenal musim, dapat dipetik semua orang. Umpama bulan tidak besar, ia akan menjadi kecil ya. Kalau tidak besar, tidak akan menjadi kecil. Dari itu, ubati penyakit kegagalan sebuah ladang cinta, carilah sebuah ladang cinta yang lain pula. Sebuah ladang cinta itu tidak pernah salah ya. Ya, terima kasih Cikgu Pengadaan Haji Idris yang berada di Tungku Gadung.

Ya, sebentar tadi kita dengarkan bersama Sweet Charity dengan lagunya Zakia. Sekarang kita berhibur pula dengan irama dangdut Liz Dahlia, Dosa atau Seksa. Juga daripada rakan pendengar Haji Awang #1963, semakin kita kuat diuji, semakin sayang Allah kepada kita. Kunci adalah sabar, kerana dengan kesabaran itu akan diganti kesedihan dengan kebahagiaan suatu hari nanti.

Ya, sekarang kita dengarkan pula Dharma Sutra Umpama Mimpi Dalam Mimpi terbitan 1991. Sebelum itu saya kongsikan yang menyapa di sini. Ya, Kak Long ya, dari Bandar Sri Begawan. Ya, katanya istimewa kepada sesiapa pun yang hari jadi pada hari ini dimanapun berada. Walaupun beribu batu, Kak Long sentiasa bersama. Selamat ulang tahun dan panjang umur kepada semuanya. Amin, amin, amin. Dan lagi Ayuf di Bukit Sebangin juga dengan doanya semoga bahagia dunia akhirat. Amin.

0: Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan Rentak Retro.
1: Evolusi suara pendengar.
0: Bersama saya Bang Ram
1: dan saya Bang Ron in the house.
0: Alright, apa kabarnya Ron?
1: Alhamdulillah Bang Ram. Hai, semangat lah.
0: Semangat.
1: Hai Bang Ram.
0: Alhamdulillah. Kita ini sudah pun masuk minggu yang kedua.
1: Betul.
0: Bagi bulan Ogos. Udah terasa Ron.
1: Benar.
0: Bukan lagi setengah tahun.
1: Kira suku tahun saja. Suku ada? Bulan 8.
0: Benar.
1: Wow. Tapi masuk bulan kedua di musim ke-7.
0: Apanya orang kata ini percutian sekolah baru bermula. Berapa hari ini? Kira 4 hari lah.
1: Cuma
0: lebih kurang lah.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan mungkin ada sudah perancangan-perancangan daripada ibu apa, keluarga. Benar. Membawa anak-anak apa ini orang bersantai,
1: bercuti, bereda
0: mungkin ke luar negeri, ataupun di dalam negeri apapun.
1: Yang bercuti-cuti ke luar negeri itu segala-gala dokumen pastikan simpan tempat yang selamat.
0: Yes. Okay, kepada mungkin ada yang akan melancong ke luar negeri menggunakan jalan darat. Pastikan kendaraan-kendaraan itu diperiksa terlebih dahulu. Dan juga seperti Bang Ron tadi beritahu tadi, dokumen-dokumen. Sama juga bagi yang menggunakan apa?
1: Kapal terbang. Itu mesti itu Bang Ram. Pasalnya sebelum masuk ke kapal terbang kena cek.
0: Benar. Dan sama juga sebelum meninggalkan rumah, kalau dapat beritahu jalan jiran.
1: Ini semestinya Bang Ram, keselamatan rumah kita itu.
0: Benar. Ini orang bercuti juga. Serunok juga. Tapi bagi yang dalam kesempatan mungkin dapat bercuti bersama anak-anak, mungkin ada tugas-tugas mah.
1: Ada
0: tanggung jawab yang harus dipikul.
1: Tugas yang lebih memerlukan ke dia.
0: Tadi boleh membuat apa? Cuti apa ni orang putih sekarang ni? Staycation ya.
1: Staycation. Cuti dalam negara
0: ini. Banyak tempat-tempat yang apa di Brunei ini juga.
1: Benar.
0: Yang boleh kita ni terokai ya. Ada mungkin dilawati ya.
1: Boleh kita ni pulang hai.
0: Benar. Dan juga ada perancangan-perancangan ataupun program-program yang sudah dibuat untuk mengisi masa percutian yang memakan masa lebih kurang 23 hari.
1: Benar.
0: Batah juga tuh.
1: Batah tuh barang. 23 hari itu lah.
0: Benar.
1: Coba ya. Ade kan saja no apa? Big duit.
0: Ya ini Abang Ron ada perancangan bulan cutiannya.
1: Cutiannya enggak ada Abang Ron.
0: Enggak ada.
1: Ya nyantai staycation.
0: Staycation.
1: Cuti di Brunei saja. Belum ada ancangan kan keluar itu. Buat masa ini enggak ada lah.
0: Boleh lah. Lagipun pantau-pantau juga apa keadaan cuaca kita ini dalam masa ini.
1: Iya toh.
0: Kalinya hujan-hujan. Kalinya lebat-lebat. Kalinya panas-panas berangin.
1: Jangan dengan itu lah. Bangin, jangan naikkan kikik.
0: Cek. Tadi masih lagi dalam rencana tadi turun.
1: Yes.
0: Minggu kedua.
1: Minggu kedua.
0: Siapa yang akan tadi tampilkan sama dia laki-laki

0: ataupun wanita sama-sama tadi dengarkan macam mana suaranya.
1: Kalau kan mau tahu, ikut ya siaran ini sampai akhir.
0: Jadi dimanapun kita berada, kita boleh mengikuti rancangan retro ini melalui rangkaian Harmoni di 94.1 dan di 97.7 FM. Dan boleh juga klik di
1: RTB Go. Layari di sana, dimana-mana saja bis kita berada. Akan mendengar suara kami.
0: Oke. Dan itu sekarang jangan tarik terus pada minggu ini. Siapakah yang mengisi slot dan siapakah pendengar setia Harmoni FM pada minggu ini, Ronald? Dan seperti biasa, Tani akan mendengarkan beliau menyampaikan ucapan dan juga menyampaikan lagu pertama. Dan selepas satu karang, Tani akan membacakan sedikit biaya data. Mungkin ada yang istimewa mengenai dengan artis kali ini.
1: InsyaAllah ada.
0: Oke, tadi teruskan Ronald sampai buang masa.
1: Teruskan sama Ram.
0: Ronald tarik terus.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Didi Rasid. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi, Ron.
2: Hei.
1: Betul keringjat, Pak.
2: Ada, Bang Ram.
1: Yang bagi ucapan lain.
2: Iya, tak?
1: Suaranya?
2: Suaranya tu berbeza.
1: Apa?
2: Berkopak je lain.
1: Lain.
2: Berlagu je lain.
1: Benar. Bersama anda juga sama.
2: Tidak sama, ya?
1: Bercakap sama menyanyi juga sama.
2: Tidak sama, pasal berkopak mana ada musik.
1: Benar. Lagu yang pertama telefon didendangkannya,
2: mm-hmm.
1: Dan lagu yang berjudul Kasih Orang Muda.
2: Hey.
1: Lagu yang dipulakan oleh kumpulan Fahrenheit. Ditahan gaya-gaya soalnya macam-macam tinggi-makin tinggi sampai ke ujung.
2: Kemungkinan. Itu pasal dengar sampai habis.
1: Benar.
2: Kalau kau tanya beritahu awalnya, tahu tidak kan?
1: Iya. Itu Bang Ram punya pirasat lah.
2: Pirasat.
1: Pirasat nun jauh.
2: Teruskan. Teruskan. Come on lah.
1: Oke, Ron. Tadi baca sedikit bidata mengenai dengan Didi Rashid.
2: Oke, nama panggilan Didi Rashid.
1: Oke.
2: Nama panjang, memang panjang.
1: Panjang namanya?
2: Panjang.
1: Didi.
2: So, Didi Rashid dah.
1: Oke, okay, nama gelema lah.
2: Nama gelema.
1: Paling senang dipanggil lah.
2: Umur remaja.
1: Remaja.
2: Sudah berumah tangga.
1: Oke.
2: Okay. Pekerjaan, bisnis sendiri lah.
1: Oke. Bekerja sendiri lah tu.
2: Bekerja sendiri. Asal, wang dayah bawa naik muha aja.
1: Oke. Okay.
2: Hobinya sama macam Bang Ram.
1: Iya kah?
2: Memancing.
1: Tidak ada bawa.
2: Belum, nantinya.
1: Belum ah.
2: Nantinya nanti.
1: Batas sudah ada mancingan dia.
2: Iya dah. Pelahan ada tukang. Sama menyanyi lah. Okay. Hobinya. Memang lah. Kalau dengar dengan cahanya belakang teh itu memang ya hobinya menyanyi. Mula berkecimpung umur 10 tahun. Cahanya.
1: Maksudnya berkecimpung dalam bidang seni suara.
2: Bidang seni suara. Umur 10 tahun. Artis idola Sudirman, Data, dan Spin. Anu era-era 90-an lah.
1: Yes.
2: Lain-lain bakat belum ada. Genre juang. Catulah. Pencapaian dalam nyanyian an yang istimewanya. Ia belum masai tut mana-mana pencapaian nyanyian. Itulah setakat ini.
1: Oke. Okay. Atau istimewanya?
2: Yes.
1: Dapat tunda berani ya.
2: Istimewanya itunya kok tuh. Pencapaiannya dalam nyanyian belum lagi ada wah. Tapi soal cuma nih boleh diketengahkan lah.
1: Belum pernah mengikuti apa-apa pertandingan dah turun lah.
2: Dalam.
1: Sayang juga.
2: Iya, yang kuat tu kan. Mungkin kesibukan.
1: Oke. Okay.
2: Satu. Kedua, kompeten lebal ndak sama macam kita nih.
1: Hati mahal tak?
2: Yes.
1: Tin malum mendapat penyorang berita-berita mengenai pertandingan itu.
2: Yes.
1: Tapi sekarang ini macam-macam platform boleh kita nih dapat di radio,
2: di
1: pedalaman sosial, media sosial.
2: Ya itu mungkin dengan kesibukannya tuh oleh Bang Ram.
1: Yes, malum so, orang bekerja sendiri kan.
2: Yes, so yang dan lah terlepas pandang namanya.
1: Yes. Oke, okay, sebelum tadi Pak jalan jauh lagi dalam rancangan
2: tadi. Nah, tadi duduk di sini ya, Bang.
1: Benar. Maksudnya berlalunya rancangan.
2: Iya, satu tepat.
1: Tadi tuan. Mungkin belum terlambat barangkali. Bagi Bang Ron ucapkan tahniah kepada Bang Ron.
2: Yes.
1: Semua pasukan.
2: Gimana?

0: Bangram lihat di media sosial.
1: Aha.
0: Bigang hadiah tuh.
1: Ha. Ay, alhamdulillah Bangram. Yang minggu lepas tuh.
0: Minggu lepas ah.
1: Ay, yes.
0: Pertandingan bola sepak ah.
1: Yes, bola sepak veteran. Artinya okay. Energi muda tuh. Kasih orang veteran.
0: Benar. Tapi lagu itu tadi salah. Kasih orang mudanya.
1: Kasih orang muda. Pertanyaan kasih orang veteran dah. Nanti tapi, tembuat lah.
0: Ini kan masuk 2 minggu saya tunggu-tunggu. Belum tahu ada jemput membawa kari kopi apa.
1: Insya Allah. Selepas ini. Tunggu jawaban Kang Luas bawa tak?
0: Iya. Jawaban dulu. Apa maksudnya? Oke. Okay. Benar.
1: Uji minta.
0: Kita ini masuk segmen kedua sudah. Seperti biasa kita ini ada sambil-sambil di bahibur. Mendengarkan peserta-peserta. Ataupun peminat setia Ken Harmoni. Yang mengisi slot pada minggu ini. Kita ini ada juga Uji Minda. Kalau tidak ada, tidak lah. Kalau ada, ada lah.
1: Kalau ada, ada. Cuma itu, Pak.
0: Kalau cuma itu, kita teruskan segmen kedua kita ini.
1: Yes.
0: Dengan soalan Uji Minda lah.
1: Ada kah?
0: Ada insya Allah.
1: Ada apa? Oke. Okay. Kemuka kan tak?
0: Bang Ram kah?
1: Entah.
0: Bah.
1: Aku pun lupa.
0: Bah, cubalah.
1: Cuba. Tadi cuba-cuba.
0: Oke.
1: Okay. Namanya cuba-cuba, namanya Uji Minda.
0: Oke. Okay. Ini soalan sanang saja.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya lah.
1: Sanang-sanang pun jenya. Ujanya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Seperti biasalah tag lain gitu.
1: Atau tidak dapat dilawan.
0: Soalanku. Jawabanku.
1: Mana?
0: Tapi ini logik.
1: Oke.
0: Okay. Bila dilihat benar-benar logik.
1: Dilihat ah?
0: Okay. Dilihat.
1: Oke. Okay. Bukan didang ah?
0: Benar juga. Cuma itu ah.
1: Oke.
0: Kenapa? Oh. Tapi nginyak. Kenapa jadi cuma itu? Itulah.
1: Kemukakan dia.
0: Oke. Diwarakin nginyak wata. Oke. Kalau nya di darat, Ron.
1: Oke.
0: Okay. Yes, jenis tumbuh-tumbuhan.
1: Oke. Okay. Di darat, ya?
0: Di darat.
1: Tumbuh-tumbuhan.
0: Tumbuh-tumbuhan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bilanya di aing.
1: Oke.
0: Okay. Ya, spesies binatang.
1: Eh.
0: Tapi kedua-duanya boleh dimakan.
1: Eh.
0: Bagi yang allergic untuk makan lah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau dikirakan benar-benar, dua-duanya memang ubat lah.
1: Ubat.
0: Ubat.
1: Ubat ya?
0: Boleh jadi ubat.
1: Apa kan?
0: Ya, itu tuh yang di darat itu kadang-kadang ada okay. yang dimakan tuh.
1: Yes, aku lebih seminggu lepas ini. Anaknya soalan mengenai mana?
0: Lebih kurang lah.
1: Dat sama laut ini.
0: Yang di laut okay. ataupun dia ingat itu pun. Kadang kalau ada yang pandai makan, makan.
1: Oke.
0: Okay. Ada orang yang pandai makan, dia makan tuh.
1: Dia makan lah.
0: Cuma itu pak. Okay. Itu dua-dua ini pun boleh jadi ubat nih.
1: Artinya di dat, ya tumbuhan.
0: Tumbuhan.
1: Di laut,
0: ya binatang.
1: Ya binatang. Disatukan jadi ubat.
0: Enggak, dua-dua ini memang kalau tani pandai apanya orang
1: menggunakan.
0: Menggunakan ataupun anu memanfaatkan.
1: Menggunakan.
0: Gunakan lain. Memang dua-dua itu ubat.
1: Oke.
0: Oke. Jadi apakah ya?
1: Sanang aja nya.
0: Sanang itu.
1: Senang sadang aja. Menyoal dangan ini kalau sanang tuh sanang.
0: Sanang.
1: Oke. Okay.
0: Ya iya tengahnya tuh artik lain itu. Soalanku
1: aja. Ba oke. Okay. Ini soalan daripada kawanku.
0: Ba.
1: Ini kawanku ini sebenarnya manajer kami min bulan ini.
0: Di.
1: Namanya Silias.
0: Di mojo ya.
1: Soalnya sabutnya namanya ya.
0: Di.
1: Bukan soalanku nih tapi neplang udah aku tambah lah dikit lah.
0: Di. Ba.
1: Apa yang selalu dipukul?
0: Oke. Okay.
1: Tapi ndak pernah melawan. Tapi uang kan suka kalau ia dipukul. Apakah iya? Benda-benda.
0: Benda.
1: Ini benda nih.
0: Lagi sekali soalannya.
1: Sena ne ne.
0: Ini kepastian.
1: Oke. Sama aja sama aku tentu ya. Ya, apa yang selalu dipukulnya?
0: Apa yang selalu dipukul?
1: Tapi ndak mau saya melawan.
0: Ndak saya melawan.
1: Tapi uang suka iya karena pukul.
0: Uang suka iya karena pukul.
1: Yes, karena antam lah tuh artinya. Apakah iya?
0: Itu soalannya.
1: Itu soalannya.
0: Benda.
1: Benda lah. Yang penting benda lah.
0: Ini juga. Come on Mr. Elias. Tukang bagi soalannya ini pun paning kepala.
1: Iya pun anu jenis anu juga. Memaningkan. Jangan maaf.
0: Oke.
1: Itulah.
0: Orang suka kalau barang atau dipukul lah. Itu mahal tuh.
1: Iya tuh. Tapi ya dipukul tapi gak mau melawan nih.
0: Dipukul dia melawan.
1: Dia mau melawan.
0: Tapi orang suka
1: ya karena pukul.
0: Ya karena pukul.
1: Orang suka melihat ya karena pukul lah tu.
0: Woi.
1: Peduli kunya. Pukul lagi nak.
0: Oke.
1: Telah. Soalannya tu.
0: Terbayang pun sedikit itu.
1: Terbayang lah. Itu cantik terbayang tu. Biar ya.
0: Terbayangannya.
1: Terbayang ah. Terbayang.
0: Macam sukan dia bunyinya tu.
1: Akuang lah biar juga.
0: Sukan lah.
1: Tidak ada. Tanda tu kutu sasul.
0: Oke. Satu soalan Uji Minda pada minggu ini. sama-sama Tani fikirkan dan Tani teruskan cakar Tani Tro. Tani berhibur dulu dengan lagu yang kedua.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu yang kedua telah pun berlalu. Padan jo hin-hinnya tuh. Nda suka ada teto.
2: Nda suka ada teto.
1: Rupanya tajuk lagu sudah tuh.
2: Iya, ta. Tak suka tak apa.
1: Oke,
2: okay, apa macam? Soalnya Bang Ram.
1: Sudah Bang Ram kita tadi macam makin tinggi.
2: Nah, iya
1: tapi ta. Dengarkan mana-mana tadi suara tuh lebih kurang juga dengan suara penyesal.
2: Oh. Kalau kan di kalau sekali dengar, contoh sekalian lah. Ya macam copyright.
1: Yes.
2: Macam tapi bukan bana-bana.
1: Tapi sebagai ketani kalau bagi yang apa?
2: Bahawa mendang ah. Karena PK yang punya lagu.
1: Yes.
2: Ah, cetewa.
1: Ya sama juga kalau tani kan jadi seorang penyanyi ataupun penghibur.
2: Yes.
1: Kalau dapat tadi buat identiti sendiri.
2: Yes. Artinya personality sendiri.
1: Yes. Jangan meniru penyanyi asal lah.
2: Betul.
1: Atau pasal betul. Apa, kalau perbandingannya kalau tani meniru penyanyi asal, baik mendengar penyanyi asal.
2: Benar. Atulus.
1: Benar. Jadi ini tani ambil identiti. Memang lah.
2: Yes. Yes. Sebenarnya kalau akan minat kepada penyanyi atau kata ni ambil saja cemana caranya menyanyi,
1: yes.
2: Cemana ia punya personalitinya, itu saja sebenarnya, bang apa? Terus kata,
1: itulah juga lah. Itulah, kalau tadi dengan benar-benar tadi ada baik-baik sedikit lah daripada penyanyi asal kumpulan skrin itulah.
2: Iya dah. Ia pun baik tahunya ia suka kepada kumpulan skrinan ini sebenarnya dah. Tapi ia suka sebenarnya Ani Kang laguan ini. Ani ia suka mana? Biar macam idolanya Ani lah. Lagu yang ketiga Ani Kang.
1: Oke. Okay. Banyak. Oke. Okay. Dua buah lagu sudah tadi dengarkan Ron.
2: Yes. Jadi bukan ke Tani saja, Pak pendengar. No.
1: Iyalah, Tani harapkan pendengar-pendengar Setia Harmoni FM.
2: Yes.
1: Terutama sekali bagi rencana Rata Ritual ini. Terhibur setakat Tani dengan dua buah lagu yang telah pun didendangkan oleh saudara
2: Didi Rashid.
1: Didi Rashid. Oke.
2: Masuk segmen ketiga.
1: Masih lagi nyorang kita nih seperti tadi kita tadi bulan Ogos ini merupakan bulan
2: holiday.
1: Cuti sekolah bagi negara Brunei Darussalam, cuti panggal ketiga kan ya?
2: Tiga. Yes.
1: Kurang lah tu. Jadi later ah.
2: Nggak, sebelum itu Bang Ram ada perancangan kan kemana-mana?
1: Bang Ram
2: setakat ini lah.
1: Setakat ini belum ada perancangan.
2: Belum ada.
1: Belum ada. Malam saja kesibukan.
2: Yes, bekerja. Cuti pun belum
1: dipohonkan.
2: Belum dipohonkan.
1: Belum ada perancangan. Tujuan itu kan kemana? Belum tahu lagi.
2: Benar. Yes, sebenarnya katanya buat perancangan awal. Jadinya apa yang kan katanya laksanakan atau berjalan dengan lancar.
1: Yes.
2: Kalau last minute katanya kan buat rancangan, ia bukan dalam lancar sebenarnya. Ia macam apa?
1: Kelangkabut.
2: Kelangkabut. Atau sebenarnya lah.
1: Terdalam desiok tu.
2: Iya dah.
1: Jadi bagi pengalaman belum pernah ada perancangan.
2: Okay. Staycation lah.
1: Staycation. Cuti-cuti Brunei sendiri.
2: Yes, itu cantik. Itu sebenarnya cantik. Aku terpakai itu.
1: Benar. Oke. Seperti Bang Ron beritahu tadi, minggu itu pulang. Tadi sudah masuk segmen ketiga.
2: Yes.
1: Dan dia akan menjawab soalan lah. Bah, apa lagi Ron?
2: Aku yang jawab. Aku jawabannya, tidak joko kuang pasti lah. Ujiannya senang, tapi bagiku nak bapa terjawab ni.
1: Mana?
2: Jawapanku hanya rumpai laut.
1: Rumpai laut.
2: Oh.
1: Rumpai laut.
2: Awak.
1: Rumpai.
2: Kalau dia no, jadi ubat budih je tu.
1: Okey. Rumpai laut.
2: Atung aja dah jawapanku. Kuantam tengahnya pulang tu. Nginting kau ni jawapanku.
1: Mana lah. Okey.
2: Atau saja lah.
1: Kalau nyu rumpai laut, di laut ni sebutan itu rumpai laut di laut nganya.
2: Awak di dan rumpai. Oh ya di dan anu ni ada. Lupa mana ada. Astaga. Ya di dan apanya?
1: Talian hayat lagi mau?
2: Ya, pantai tu soalannya lupa kau.
1: Di darat tumbuhan.
2: Di dan.

0: tumbuh-tumbuhan, nah, di laut, ya binatang.
1: Binatang. Merupai laut bukannya binatang.
0: Oh, bukan, bukan binatang. Oh. Anungannya apa, umpai laut itu yang apa itu namanya? Tak?
1: Apa itu? Gulugut.
0: Ah, gulugut. makanan laut itu ya, gulugut. Itu ya, menurut tahu lah.
1: Menurut tahu. Okay. Jawaban sebenarnya timun.
0: Timun?
1: Oh.
0: Kamu apa ya?
1: Kalau di darat, ya sayur timun tuh.
0: Oke.
1: Okay. Buah timun lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Di laut?
1: Di laut, timun. Timun laut lah.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya, lebih kurang tuh macam-macam jenis.
0: Timun lah.
1: Timun bulat dan apa? Ini orang tadi timun Cina tuh.
0: Aha.
1: Ada yang panjang kalinya besar-besar tuh.
0: Aha.
1: Timun laut namanya.
0: Anu nih kira. Yang macam jenis iya pasal. Macam kalaunya kata nih kalau di darat dia macam ulat.
1: Iya kata. Iya lebih kurang.
0: Timun tuh namanya.
1: Timun mantap. Timun laut.
0: Aku nak tahu. Aku mesti tahu ulat laut enggaknya tuh.
1: Iya itu timun laut.
0: Timun laut tuh.
1: Kalau di darat timunan itu.
0: Nah, timun.
1: Timun-timunan. Sio timun kan.
0: Acara timun.
1: Siapun. Oke dah.
0: Oke.
1: Mbah.
0: Ndak pak.
1: Mbah oke.
0: Okay. Kang komen message di Google.
1: Jadi tanya Bang Alam begitu tadi ada apa dia makan dok?
0: Timun laut tu juga. Timun laut lah. Aku pandai makan dok.
1: Ndak pandai.
0: Dalam komen saya juga.
1: Mungkin tadi pandai. Kalau mengana dengan masakannya.
0: Tapi kalau aku tahu bang tuh bang Ram, indah aku makan tuh. Jangan tahu teh.
1: Iya lebih kurang macam
0: iya itu malas kunya pun.
1: Macam ayam maksudnya.
0: Ayam mah? Mau saya makan nggak?
1: Jam sih ya.
0: Jam sih ya. Pikir dia makan
1: soal. Pasal bang Ram terbayang.
0: Oke.
1: Okay. Bang Ram ini suka melihat apa media sosial.
0: Oh.
1: Iya ini timun laut nih. Dia berjalan gitu.
0: Macam jenis satu.
1: Berjalan arah betul-betul karang.
0: Ngam tuh. Iya pasar tuh.
1: Pasar tuh. Kalinya pasar tuh.
0: Akhirnya damit. Iya macam sejenis. Iya spesies macam udara nih lah. Cetak lah.
1: Oke
0: jangan pikirkan lagi. Malas memikirkan. Asalnya ke apanya ke masakannya aku nemu pikirkan tuh. Yang penting aku nemu makan.
1: Kalau dia tahu mungkin ha.
0: Kalau dia tahu kan deh.
1: Itu makan.
0: Bila kakak aku terlihat iya. Dapat Joko. Jangan dulu
1: oke.
0: Cerita soalan gua.
1: Soalan.
0: Nih soalan kawan gua Silias namanya.
1: Ya.
0: Ada yang nangani nih tahu kuneh.
1: Ditampar.
0: Jangan ditampar.
1: Dipukul.
0: Dipukul.
1: Pukulnya.
0: Ada ampas lah artinya tuh. Jangan jadi tampar nih.
1: Kalau nya diampas dia no dipukul biasanya kadang-kadang kalau main takraw pukul gitu nya.
0: Aha. Satu daripadanya tuh juga.
1: Satu daripadanya. Tapi kalau bagi Bang Ram jawabannya.
0: Aha.
1: Bulu tangkis. Ataupun badminton.
0: Badminton ah. Atu dah.
1: Atulah. Yang terbayang lah.
0: Yang sebenarnya jawapan Bang Ramad tu.
1: Okay.
0: Pandai. Salah.
1: Salah.
0: Salah. Ini jawapannya. Jawapannya
1: tu.
0: Anda bilang aku tahu.
1: Okay.
0: Ia jawapannya adrah.
1: Adrah.
0: Adrah. Kumpang.
1: Okay.
0: Ia dipukul. Dia melawan tu kumpang ada tak. Tapi uang lain. Kalau dipukul makin orang suka.
1: Okay.
0: Dengan bunyinya tuh. Tidak Kang, kalau aku beritahu soalannya tuh ya ada soalannya pulang tuh. Kalau uang anunya, uang lain anunya dipukul dengan bunyinya. Soalannya tuh jadi hampir itu dengan jawaban. So cuma itu saja lah. Jawabannya hadrah.
1: Hadrah. Kumpang lah
0: hadrah. Kumpang lah cuma itulah.
1: Apa yang kena panggil ke tanah ini?
0: Bongo. Bongo kah?
1: Bongo.
0: Bongo.
1: Lah, ini bongo. Arabana.
0: Arabana. Arabana. Indah. Okay. Aku tuh menyebut-nyebut nama-nama alat musik gitu artinya. Mata ada yang belum kilala dengan bang-bang cuman ini. Bukankah hadrah ataupun kumpang ini masa ini ndaligi apa? Ndaligi anu ba? Ndaligi bapak kan kena mainkan.
1: Tapi selalunya
0: semasa perkawinan.
1: Satu kedua kalau ada
0: acara basa.
1: Acara basa.
0: Ada nih.
1: Kerayaan, kerayaan. Oke.
0: Okay. Itulah sebenarnya.
1: Hadrah.
0: Hadrah.
1: Pasal Bang Ram itu terbayang pukul. Orang smash badminton.
0: Itu pasal soalan itu dianukan, disimbolikkan sedikit.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Bagus
0: asli ya satu. Minta belanja saya kangahnya.
1: Oke. Ada soalan jumlah mungkin ada yang sudah mungkin ada yang tepat menjawab.
0: Ada.
1: Dapat. Lagi saja kalau ada Bang Ron kalau tahu nomor teleponnya.
0: Teks saja. Di mana midpoint?
1: Oke. Kita ini sudah berada di ujung rancangan Ron.
0: Iya kah?
1: Sedar tak sedar masa berlalu.
0: Bona.
1: Rancangan tarik turun ini masih lagi dapat sebutan.

0: Jadi harap-harap bersabar. Siapa yang dah berlaku dipanggil, dipanggil. Jadi mana-mana yang peserta ataupun pendengar setia Harmoni FM yang ingin ikut serta dalam rancangan hari itu, harap bersedia bila-bila masalah.
1: Benar. Ini dapat dia berlatih dengan tiga buah lagu.
0: Yes. Satu juga kalau dapat untuk datang ke studio, biarlah berpakaian yang
1: sesuai lah.
0: Sesuai sedikit. Studio ini kadang-kadang mengambil video klip.
1: Yes.
0: Untuk dimasukkan ke dalam
1: media sosial.
0: Media sosial. Yes. Rata Retro official itu.
1: Jadi jadinya kita ni melihat juga anu tu lah, keadaan anu tu, kesesuaian anu tu sebenarnya.
0: Satu juga keselesaan bah.
1: Yes.
0: Bayangkan kita ni masuk recording itu, studio itu macam kita ni sudah jadi artis itu.
1: Bukan seolah-olah jadi artis, artis sudah sebenarnya.
0: Belolah-olah lah.
1: Apa nak? Sipun aku kalau aku bermakeup kulit itu. Nah yang maksud kami itu kesesuaian lah, sesuai dengan keadaan itu sebenarnya lah.
0: Yes.
1: So penampilan itu mesti kita ni cantikkan.
0: Itu mahal tu penampilan. Itu.
1: Yes.
0: Sudah masuk studio rekaman itu, penampilan itu yang bagus.
1: Benar.
0: Oke.
1: Oke.
0: Sekat atas saja Ron Bang Ali.
1: Atas saja Bang Ram. Dari kedah kulah. Anda tahu dia Bang Ram lagi.
0: Untuk minggu ini. Dan sekali lagi kita ni beritahu kepada sahabat-sahabat anda kita ni. Saudara mara kita ni. Dan siapa sajalah yang akan bermula bercuti. Mengambil kesempatan bercuti bersama dengan anak-anak. Kemanapun tujuan destinasi bis kita. Utamakan keselamatan dan pastikan segala-galanya anda bertinggalan.
1: Dan selamat bercuti.
0: Bercuti.
1: Semoga cuti-cuti bis kita itu dengan kegembiraan.
0: Satu, kalau dapat dimanfaatkan lah.
1: Manfaatkan sebaik mungkin.
0: Jadi kenangan kepada bis kita dan anak-anak. Walaupun di keluar negeri, dalam negeri pun ada kenangannya tersendiri.
1: Kenangan banyak. Di mana-mana saja boleh ada
0: kenangan. Kenangan bersamamu.
1: Okay.
0: Setakat itu saja rancangan Retro Retro pada minggu ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Siapakah pendengar setia Harmoni FM yang akan mengisi slot pada minggu hadapan bagi rancangan Retro Retro ini? Sama-sama tadi nantikan. Kami tinggalkan kita bersama dengan
1: Saudara Didi Rashid dengan lagunya Usah Ditut Kata Hati.
0: Lagu yang dipulakan oleh kumpulan
1: Data.
0: Dan sehingga masa itu tiba, jangan lupa bersama saya Abang Ram
1: dan saya Abang Ron
0: dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Kita berada di jam yang terakhir, 2.48 minit petang. Saya menutup, mungkin cukup sekian sahaja. Saya bersama di bulan kita hari ini, Isnin 26 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Ya rakan, setugas yang lain pula akan menyambung tugasan. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih rakan setugas DJ Nuha yang bersama Auda.

0: sehingga pukul 3 petang tadi. Dan sekarang Auda bersama saya, Yazid, dan seorang lagi rakan setugas yang menemani saya bertugas petang ini. Kita persilakan Edi.
1: Yeah, macam membuat konsert ah.
0: Adalah sikit lah.
1: Okay. Selamat petang Yazid.
0: Selamat petang.
1: Apa khabar?
0: Sehat Yazid? Alhamdulillah. Sehat. Edi sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi petang ini. Pertemuan kita hari ini.
0: Hari Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi.
1: Tidak terasa hari ke-10 kita berada di bulan Ogos dan hari ini adalah hari kedua. Hari kedua bagi cuti persekolahan penggal ketiga. Ya, Zeda?
0: Betul sekali.
1: Diucapkan selamat bercuti kepada adik-adik ataupun anak-anak kita dan pastikan cuti habis kita cuti yang bermanfaat ya, mengulang kaji. Kerana saya pasti selepas cuti ini ada peperiksaan yang akan menyusul.
0: Gunakan masa yang sesuai untuk kita ni meluangkan masa bersama keluarga juga. Jangan juga terlampau nyurang mengulang kaji.
1: Betul.
0: Tetapi ada masa-masanya untuk kita ni beriadah juga, berjalan ke tempat-tempat yang menarik di Brunei ini juga.
1: Banyak.
0: Memang banyak lagi yang kita ni boleh terokai di Brunei ini juga.
1: Selain daripada beriadah, selain daripada membuat aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga, pastikan juga kepada ibu bapa, pastikan Auda penyorang mengatur masa anak-anak biskita, bilakah masa mereka menggunakan phone dan juga sebagainya.
0: Kita akan membuka topik ini selepas
1: azan.
0: Selepas azan asar ya.
1: Apa topiknya?
0: Topiknya apa bisa ya, Edi?
1: Apa bisa ya? Okey. Kalau bercakap tentang cuti persekolahan, pastinya ada perbezaan di antara cuti persekolahan di waktu dulu, dan juga cuti persekolahan masa ini.
0: Kalau macam Eddie, apa tu yang bezanya dulu sama sekarang ni?
1: Kalau dulu, memandangkan Eddie dilahirkan bukan apa ni orang Gen Z pulang. Gen Z pulang juga. Tapi Eddie dulu time cuti indah di apa ni orang suka dibawa berjalan, suka dibawa buat aktiviti-aktiviti luar.
0: Ni orang aktif lah berjalan ke sana kemari lah.
1: Yang penting handphone dulu nada.
0: Nada handphone.
1: Tapi masa ni yang masa ni anda tahulah macam mana. Jadi kita boleh hantarkan, boleh hantarkan awal ni, tapi kami akan mula membacanya selepas azan asar nanti.
0: Kongsikan pengalaman Auda cuti yang dahulu, cuti persekolahan yang dulu dan juga cuti persekolahan yang sekarang ni. Apakah bezanya? Mungkin Auda boleh ceritakan masa dahulu kita ni berkunjung ke rumah sanak saudara kita ni. Kadang-kadang adanya orang staycation
1: kata dia. Yeah, speaking
0: of course. Sometimes I do speaking.
1: Jadi
0: kita ni lebih mengenali dengan kita ni punya sepupu-sepupu, keluarga kita ni yang lebih rapat lagi kan. Itu lagi nyurang lebih sesuai lah. Masa yang sesuai untuk kita ni bersama keluarga kita ni semasa cuti persekolahan ini. Jadinya kepada Auda, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Kita akan kongsikan selepas azan asar nanti.
1: Terus stay bersama kami di Harmony FM 94.1 97.7 FM. Ini lagu daripada kumpulan
0: Ero.
1: Niat hati tak nak berpisah.
0: Betul sekali.
1: Teruskan.
0: Betul.

0: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah belum kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu. Cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pulang diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.
3: Peraturan bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Lawatan sekolah. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang berhasrat untuk membuat lawatan sambil belajar pada hari-hari persidangan adalah dipohonkan untuk menghadapkan permohonan melalui persuratan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan sambil belajar kepada Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat, Jalan Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan, BB3910, Negara Brunei Darussalam. Murid-murid atau penuntut-penuntut atau mahasiswa-mahasiswi dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam peraturan kod pakaian yang disediakan dan dikehendaki untuk mematuhi peraturan

0: Baik, terima kasih kepada orang terus setia bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Di mana pun Auda berada, yang memandu, hati-hati memandu, didoakan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yazid?
1: Baik, kita akan memperlahankan hiburan kita ni dan memberikan laluan untuk laungan azan fardu asar selepas betul lagu ini. Baik, sekali lagi bagi panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.45 petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan juga bagi daerah Belai ditambah 3 minit. Yazid akan Yazid dan Eddie kembali selepas azan fardu asar nanti.
0: Terus setia bersama kami Harmoni FM.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Demikian tadi kita dengarkan siaran azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Kami dari Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita berhibur di Mesra Harmoni.

0: Harmona FM 94.1 97.7 FM. Yazid dan Edi bertugas sehingga pukul 6 petang nanti.
1: Betul, menerusi Mesra Harmoni dan pertemuan kita hari ini.
0: Hari ini, Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Jadi kepada Auda yang sedang mendengarkan Harmoni FM pada masa kini, terima kasih diucapkan kepada Auda. Dan Edi, lama sudah kita ini ada berkeudara bersama Edi.
1: Berkeudara?
0: Berkeudara yang sebenarnya bersama di udara.
1: Betul. Saya rasa bulan lepas sekali kita ni last
0: ada sekali lah
1: keudara. Ada sekali kita ada sekali ni bersama.
0: Artinya sebulan sekali lah tu Edi.
1: Mungkin.
0: Jadi yang ni adalah kali ketiga dan masih lagi mencari keserasian, kesesuaian. Betul. Bersama. Patutnya kita ni ada segmen sudah ni Edi.
1: Ya kah?
0: Nama pun kita boleh gabung lagi.
1: Apa?
0: Jadi Yedi. Boleh kah tu Edi?
1: Yes diga.
0: Mau ujo bedangan. Entahnya masa rentar retro. Bisa Abang Ron sama Abang Ram berdua juga bedangan juga.
1: Okay, faham.
0: Boleh juga.
1: Kenapa itu pun kau bunyi ni?
0: Biar tu dulu.
1: Nah,
0: Edi, tapi ya sekurang-kurangnya Edi, banyak yang Edi belajar sesuatu yang baru, terutama di bulan Julai sama bulan Ogos.
1: Betul sekali.
0: Terutama di pentas perayaan. Banyak aktiviti yang selalu diikuti ya Edi ya.
1: Betul. Terutamanya sekali Edi adalah salah seorang penyorang penggiat seni yang menyerikan lagi pentas perayaan yang telah pun berlangsung saya rasa berakhir 8 hari bulan yang
0: 8
1: lalu.
0: Ogos. Betul, ya betul sekali. Dan bagi yang belum tahu lagi Edi, walaupun ada kekurangan dari segi penglihatan, maaf juga Edi ya.
1: Tapi
0: akan tetapi Edi banyak kelebihan.

0: sebenarnya yang yeah, boleh yeah, dilakukan tanpa batas. Contohnya Masya dari segi nyanyian, uh-huh, jurucara, uh-huh, jual apa, nyandang, nyandayang?
1: Bukan nyandayang.
0: Oh, apa namanya, Edi? Cuba betulkan, Edi.
1: Jandangan indah-indah. Uh-huh. Pantun.
0: Pantun.
1: Tundang.
0: Tundang. Tundang. Tundang.
1: Ah, tundang. Hmm. Mana, nyanda? Apa tadi?
0: Ah, nyandangan.
1: Jauh. Aduh. Jauh. Tapi tidak apalah.
0: Mm-hmm. Baik, kita janji apa? Ada bunyinya lah.
1: Janji ada bunyi. Tapi itulah Yazid. Kadang-kadang kekurangan seseorang itu, kita mm-hmm, jangan pandang ia sebagai kekurangannya.
0: Betul sekali.
1: Tapi pandang kelebihan seseorang itu. Bukan saja Edi, tetapi mm-hmm, insan-insan yang di luar sana. Okay. Mm-hmm. Dan
0: artinya maksudnya, uh-huh, walaupun apa, ada kekurangan itu, yeah, bukannya satu batas untuk kita ni melakukan, yeah, satu penghalang untuk kita ni melakukan apa jua yang kita ni inginkan, yang kita ni suka, untuk kita ni berjaya.
1: Kita manusia memang tidak ada yang sempurna.
0: Mm-hmm. Betul. Betul sekali. Dan juga kita tidak lupa juga, uh-huh, ibu bapa Edi yang lalu mungkin bagi sokongan yang semangat sokongan dan juga apa jua dorongan untuk Eddie lebih berjaya, itu dinamakan support system.
1: Support
0: system, tulang belakang.
1: Support system.
0: Tulang belakangnya.
1: Tulang belakang. Mm-hmm. Kita, mencek lagi tu.
0: Jangan, bukan, jangan dicek belakang
1: baiklah
0: itu.
1: Baiklah. Baiklah, kita tinggalkan itu dan kita tadi kita ni berjanji dengan pendengar kita ni bahawa kita ni akan membukakan topik di petang ni sambil-sambil mungkin ada dengar tani yang apa ni orang berjalan di dalam queue.
0: Dalam queue.
1: Dalam queue.
0: Queue mana tu?
1: Mana tu ia akan menyubalah kan.
0: Menyubalah.
1: Biar dia. Yang penting diorang mendengarkan kita ni. Dan kita ni akan membukakan topik mengenai perbezaan cuti zaman persekolahan dahulu. Dahulu. Ni orang tertua. Nah, ni orang berumur. Dahulu. Dan juga cuti persekolahan
0: pada
1: masa ni.
0: Masa ni. Artinya tentu, walaupun tahun 2000 lah tu idea.
1: Ya.
0: 2020 lah, 20 ke atas.
1: Cematulah.
0: Cematulah. Okey, kita kongsikan terlebih dahulu daripada Haja Gosni ya, alias Haja Rosni di Bukit Beruang.
1: Apanya?
0: Katanya di sini selamat petang dan bertugas. Semoga ceria selalu, panjang umur, sihat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ada pantun dulu tadi.
1: Ada pantunnya.
0: Pantun.
1: Jangan disuruh aku membalas, kita balas
0: kan. Ndak payah. Hari ini nada, hari ini kita ini ndak payah membalas. Kita baca saja.
1: Okey. Okay? Silakan.
0: Ikan tenggiri, ikan merah.
1: Hey, nyamanto.
0: Dan mayong, oi, alias alis utik. Ikan air masin, bakulan, sumbiling dan keli. Kenapa sumbiling? Macam bukan pantun bunyinya? ataupun aku yang belum panas ni. Indah apa? Kita ni teruskan saja.
1: Baca.
0: RPN Kampung Bukit Beruang Tutung. Cuaca cerah, panas sekali. Janji ada bunyi ujungnya tu.
1: Janji ada bunyi lah.
0: Okey, di sini ada kalau tajuk cuti sekolah. Banyak ku lahir banyak. Banyak yang sebenarnya. Tapi yang Haji Rosnia ini kongsikan pada tahun 60-an katanya ya, sudah lahir dan ianya asal daripada Kampung Setia Pahlawan, Kampung Air. Pada masa sekolah rendah, masa umur 6 tahun, habis dorangan ini membuat tempat untuk sekolah belajar sehingga anak jiran dan anak asing umurnya. Umur kami.
1: Seumurnya
0: lah tu. Ada meja dan kerusi. Bangsa-bangsa yang lain juga orang bergaul nya orang belajar bahasa Melayu, Edi.
1: Wow.
0: Ini satu
1: keseronokan.
0: Itulah satu perkara yang orang jauh daripada kita ni punya pikiran.
1: Benar. Luar kota.
0: Dan juga selain daripada itu main simban. Main simban.
1: Simban ni
0: pakai batu, Edi. Pakai batu. Tetaplah main simban.
1: Memang.
0: Main simban pakai batu katanya. Dan juga ada juga main masa-masa. Nah, Edi ada tu gua.
1: Apa?
0: Main masa-masa kan?
1: Tidak. Terkejut ku.
0: Bila ku gamit-gamit itu terkejut ya. Okey. Dan juga ada juga katanya mandi di sungai dari pagi sampai petang.
1: Masanya tidak boleh tu mandi sungai itu lagi.
0: Tapi dulu katanya ada buaya.
1: Masanya jangan.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Selain daripada itu juga ianya apa ni, Haja Rosnia ni juga mengongsikan katanya biasa berdudun ke kampung-kampung jalan kaki. Jadinya lebih
1: siapa
0: kenal
1: ini
0: lah. Ini orang lebih kenal daripada kampung ke kampung itulah.
1: Mencari sahabat baru lah tu.
0: Sahabat baru.
1: Kawan baru.
0: Dan satu baru lagi. Satu apa lagi ya? Katanya di sekolah menengah tahun 7. Kalau dulu form 1, Edi.
1: Dulu form form 1 masa ni tahun 7
0: sudah. Sudah tu ada peperiksaan basar untuk memasuki tahun ke 10 lah tu, tahun 10 form 3. Dulu ganjil dah sama.
1: Tahun 10 macam, form 4
0: Form 4. Maafkan saya. Saya sudah belajar.

0: Okay? Katanya kalau kalau gagalnya setakat tahun 10 saja belajar, tapi alhamdulillah terus menuntut sehingga tahun 10 dan tahun 11.
1: Nah, masyaallah.
0: Sampai katanya belajar ke Labuan. Ini cerita lain. Ini cerita lain. Katanya macam dulu-dulu atunya ada cerita lah. Kebiasaannya bila cuti sekolah ia akan belayar ke Labuan dengan kapal yang orang dulu tu lain bezanya. Lebih besar. Lebih besar.
1: Aku belum pernah ni mencuba ke Labuan.
0: Nanti merasai. Ada rezeki. Masa cuti sekolah ni ada. Jadi ada cuti ke adik?
1: Aku banyak sekolah.
0: Indah sekolah.
1: Bukan indah sekolah. Bukan indah pernah sekolah. Indah sekolah lagi teman ni.
0: Tapi itulah yang dikongsikan oleh Ajah Rosni dan Ajah Rosni. Bukan dan tapi alias. Ya, orang yang sama. Banyak yang sebenarnya dikongsikan di sini. Tetapi kita sudah bacakan dalam tiga cerita yang dikongsikan. Terima kasih.
1: Berampit-ampiti ya.
0: Ampiti. Kalau ada masa nanti kita akan bacakan sekali lagi.
1: Ini lagi katanya selamat bersiaran DJ berdua. Semoga katanya semuanya sehat walafiat. Cuaca di kawasan stadium kuat panas katanya berangin. Ingin saya kongsikan ketika dulu semasa bulan puasa, sebulan kami terpaksa datang ke sekolah juga kerana membuat persediaan untuk peperiksaan O level. Ketika balik sekolah cuaca lagi panas katanya dalam keadaan berpuasa balik sekolah tu jalan kaki lagi daripada Ajah Bibi.
0: Ajah Bibi. Terima kasih
1: Ajah Bibi.
0: Kadang-kadang kalau macam dulu Eddie masa sekolah rendah ataupun sekolah menengah ada yang ampit lah untuk membuat peperiksaan menghadapi peperiksaan pada bulan 12.
1: Yeah.
0: Bulan 12 dan pada masa yang sama masa tu juga nyorang cuti untuk puasa Ramadan.
1: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Kadang-kadang cutinya pun sama je, satu bulan juga.
1: Sebulan. Di antara bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri.
0: Hari Raya Idul Fitri. Ya, betul sekali.
1: Itulah, teruskan lagi kongsikan apakah perbezaan cuti waktu habis kita sekolah dulu dan juga cuti waktu masa ini. Cuti kita, sekolah maksa.
0: Kita berhibur terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu daripada Lela dengan tajuknya Bidadari.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi

talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885009. Terus Salam Services mengiring perjalanan ibadah menuju Haji yang Mabrur.

0: doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Lagu daripada Zena Zen dengan tajuk lagunya Putus Terpaksa membawa kita ke pukul 4.45 minit petang.
1: Terima kasih kepada audiens terus setiap bersama kami di Harmony FM menerusi Mesra Harmony, Eddie dan juga Yazid bersama dengan Auda hingga ke pukul 6 petang ini nanti.
0: Mengiringi perjalanan pulang daripada bertugas habis kita, pastikan yang memandu untuk menggunakan tali pinggang keselamatan. Yep. Jangan biarkan ia berbunyi tit.
1: Ada lagi yang baru eh?
0: Itu. Ah, macam mana bunyinya?
1: Ada. Sila pakai tali pinggang keselamatan.
0: Kejutan ke kebaruan bunyinya. Cuma beringat-ingat saja kepada Auda. Juga yang memandu ulang-alik bandar ke KB, KB ke bandar setiap hari, pastikan jangan mengantuk. Kerana apa? Kadang-kadang kalau kita ni berjalan, tambah-tambah lagi dengan bertugas di waktu pagi, dari awal pagi sehingga pukul 4.45, 4.30, jadinya rasa tenaga itu sudah berkurang dan kita akan merasa mengantuk.
1: Betul.
0: Jadinya kalau Yazid sendiri, bila mengantuk, kan dibuka tabuk tu, Eddie.
1: Kan dibuka.
0: Buka tabuk tu, dah tu keluarkan kepala.
1: Buka, biar, buka tabuk tu.
0: Biar buka.
1: Diturunkan.
0: Turunkan. Ya Allah.
1: Ya,
0: turunkan.
1: Buka tabuk tu, ada kan kita buka.
0: Ada kan dibuka tu, Eddie. Pakai screwdriver tu benar.
1: Tapi apa yang penting, kalau sekiranya mengantuk bis kita tu, tidak boleh bawa bincang lagi.
0: Jangan.
1: Kalau kita tidak bawa, kita tidak dapat bawa bincang, boleh kesiring sekejap, ambil apa nyorang?
0: Power nap.
1: Power nap. Yes. Tidur sekejap. 10 minit, 5 minit.
0: Jangan sampai 1 jam, Eddie. Tau-tau sampai maghrib.
1: Jangan terlajak. Tapi apabila Auda tidur sekejap, turunkan sedikit tabuk untuk mengambil udara.
0: Udara.
1: Kenapa kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sama-sama kita menjaga keselamatan kita, ya.
0: Berhati-hati dalam perjalanan dan semoga selamat sampai ke destinasi kemana jua tujuan bis kita. Dan juga kita akan kongsikan satu info mengenai dengan Jabatan Daerah Tutong. Sukacita ingin memaklumkan kepada penduduk kampung di Kampung Pangkalan Mau, Kampung Bekiau dan Kampung Batang Mitus bahawa Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua

0: Kampung Pangkalan Mau, Bakiau dan Batang Mitus, Mukim Kiudang, Daerah Tutong akan diadakan pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 23 Ogos 2026 Masihi. Mulai pukul 8 pagi sehingga pukul 11 pagi, bertempat di Dewan Sekolah Rendah Batang Mitus, Daerah Tutong, bagi pengundian menggunakan kertas undi, iaitu balot paper. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK akan bermula pada hari Jumaat 21 Ogos 2026 jam pukul 8 pagi dan ditutup pada hari Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi. Sehubungan dengan itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Pangkalan Mau, Kampung Bekiau dan Kampung Batang Mitus yang terdiri daripada rakyat kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh pengundian adalah dijunjung untuk berangkat dan dipersilakan untuk hadir ke Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pangkalan Mau, Bekiau dan Batang Mitus tersebut dengan membawa kad pengenalan masing-masing. Manakala bagi yang bekerja sebagai anggota pasukan beruniform, hendaklah membawa kad lesen memandu masing-masing. Ini adalah bagi tujuan untuk penduduk-penduduk kampung di Kampung Pangkalan Mau, Kampung Bekiau dan Kampung Batang Mitus, hendaklah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pengundi, sama ada pendaftaran melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK yang mana akan ditutup pada hari Khamis 20 Ogos 2026 pada pukul 8 pagi. Dan juga manakala pendaftaran bagi pengundian menggunakan kaedah kertas undi iaitu balot paper akan ditutup pada hari pengundian dijalankan iaitu pada hari Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi. Jadinya kepada penduduk kampung dan sekitarnya bolehlah memberikan kerjasama bagi memastikan acara berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada lagi kan dikongsikan
1: seterusnya Eddie? Info yang akan dikongsikan mengenai sempena memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai sepanjang bulan Rabiul Awal mulai 2 Rabiul Awal sehingga 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Ogos 2026 sehingga 12 September 2026 kecuali hari Jumaat. Tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Galeri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempamerkan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta koleksi lain yang terdiri dari cebisan burdah serta replika kesan tapak kaki, pedang dan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagainya. Datanglah beramai-ramai auda ke galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan rebutlah peluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak serta sejarah yang dipamerkan. Dan auda untuk makluman orang ramai, hendaklah berpakaian sopan dan kemas serta menutup aurat. Dan hanya beg kecil sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke galeri, memandangkan suhu di dalam galeri berada dalam tahap 18 ke 19 degree Celsius.
0: Sajuk
1: tu. Pengunjung juga disarankan membawakan selendang, baju sejuk atau hoodie untuk keselesaan auda di sana nanti. Untuk maklumat lanjut, maklumat mengenai tiket masuk bolehlah diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah atau dengan melayari laman sesawang rasmi BKKH Balai Khazanah Islam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di BKISHHB.bn.gov www.sbs.com.bn.
0: Dan juga anda boleh melayari

0: Taman Sesawang Instagram bbalaikhazanah.bn dan ini tarikhnya adalah pada 15 Ogos sehingga 12 September 2026 pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat, dan juga kaunter tiket dibuka pada 8.30 minit pagi sehingga 4 petang sahaja. Dan juga manakala 25 Ogos ya, betul ini? 25 Ogos 2026 pada pukul 1.30 minit petang sehingga 5 petang, dan kaunter tiket dibuka pada pukul 1.30 minit petang sehingga 4 petang sahaja.
1: Jadi ini sesuailah dengan apa ni, orang cuti persekolahan sekolah. Jadi auto dapatlah, bolehlah membawa anak-anak bis kita menyaksikan dengan lebih dekat lagi keindahan agama Islam ini di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
0: Betul sekali, dan kita boleh membawa anak-anak kita ni untuk belajar. Ini orang melawat, membuat lawatan sambil belajar semasa cuti persekolahan, dan juga kita akan berkongsi dengan pengalaman yang ada, dengan cerita-cerita yang dahulu. Perbezaan antara
1: cuti dulu
0: dan juga cuti pada masa
1: cuti sekolah.
0: Cuti
1: sekolah dahulu dan juga cuti persekolahan. Masa kini
0: artinya kita ni cuti panggil persekolahan lah.
1: Betul. Ini penggal ketiga kalau saya tidak silap.
0: Dan juga ia sehingga 23 Ogos 2026. Jadinya manfaatkan cuti habis kita dengan meluangkan masa bersama keluarga, dan juga pastinya mendengarkan Harmoni FM pada masa kini. Kita akan berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada Boboy. Lagu dengan tajuknya Dalam Benci Ada Rindu.
1: Ade. Terus dia bersama kami Harmoni FM yang memandu hati-hati memandu.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam, Nilai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: Harmony FM Inspirasi Keluarga Bahagia, Station Keluarga dan Sukan Auda. Waktu sekarang 5 petang.
1: Selamat bercuti sekolah diucapkan kepada guru-guru sekolah dan juga tidak lupa semestinya murid-murid sekolah yang menantikan masa untuk berehat selepas menghadapi peperiksaan, khususnya semasa peperiksaan O-level, mock exam dan juga qualifying. Dan juga tidak lupa yang menghadapi peperiksaan penilaian sekolah rendah ataupun PSR dan juga peperiksaan darjah 6 sekolah agama. Jadinya kurang sikitlah tugasan para ibu bapa untuk menghantarkan ataupun anak-anak, mengambil anak-anak ke sekolah lah. Dan juga bolehlah berehat sepanjang hari. Sepanjang anak-anak kita ni dalam bercutian ni. Jadinya luangkan masa bersama keluarga dengan mengambil kesempatan untuk beriadah dan meluangkan masa. Contohnya ke pantai ataupun berkunjung ke mana-mana di negara Brunei Darussalam seperti ini di Balai Khazanah yang ada di Adakan yang sudah dinyatakan tadi oleh AB. Dan juga banyak lagi tempat-tempat yang menarik di negara Brunei Darussalam ini untuk diterokai.
0: Betul sekali Yazid. Cuti sekolah bukan bermaksud anak-anak perlu bangun lambat. Bukan bermaksud anak-anak ini bangun lambat ataupun bermain telefon di sepanjang hari dan tidur lewat malam. Tetapi cuti ini sebenarnya adalah masa yang paling baik untuk anak-anak ataupun adik-adik kita berehat, belajar perkara baru dan meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Tapi biasanya kalau hari-hari persekolahan penuh dengan jadual, penuh dengan jadual buku dan kerja rumah. Tapi inilah masanya pada waktu cuti ini

0: Ini masanya ibu bapa boleh membawa anak-anak melakukan aktiviti yang seperti Yazid cakapkan tadi, tetapi tetap memberikan manfaat.
1: Betul, yang penting ada kegunaannya di masa akan datang. Kalau memasak contohnya Eddie, walaupun dia memasak, kita ni boleh membagi peluang untuk anak-anak kita ni mengisi masa tu. Kita ni bagi tugasan, contohnya seorang motong bawang, ada yang tukang merasa. Eddie mau tukang merasa saja.
0: Aku tukang merasa saja.
1: Jangan, sekarangnya makan tu habis dimakannya. Tapi apapun, mungkin setengah kita ni pendengar sedang santai-santai dan berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada yang balik kampung, Edi. Kadang-kadang ada yang daripada bandar ke KB, KB ada yang ke bandar. Jadinya inilah masa yang sesuai untuk kita ni berkumpul bersama keluarga. Betul. Sepupu-sepupu especially khususnya
0: king kita ni.
1: Khususnya yang sepupu-sepupunya orang pemuran kita ni. Jadinya kita ni lebih tahu, lebih kenal, lebih hanya orang masa untuk kita ni bergaul sama habis diorang ni.
0: Iya, betul. Jadi Anita yang akan diingat oleh anak-anak kita ni,
1: jadi kenangan dia.
0: Jadi kenangan selain daripada bis kita penyorang membiarkan dorang ni bermain phone, tapi kita cuba ubah cuti kalian ni, kita cuba ubah anak-anak bis kita untuk penyorang memberikan dorang ni memberikan
1: ilmu
0: bis dorang ni, bukan ilmu, apa namanya ni? Galakan,
1: dorongan,
0: berkumpul, dorongan berkumpul bersama dengan Yazid cakap tadi sepupunya. Mungkin ada yang tahu sepupunya. Contoh, contoh, aku tahu Yazid tanya sepupuku, tapi kami berhubung melalui telefon saja. Tapi apa ni orang, kita ni indah salah menyuruh dorang menyuruh anak-anak kita ni berhubung melalui telefon bimbit, tetapi
1: ada lebih baiknya
0: lebih baiknya bis kita biasakan mereka ini bercakap ataupun bermain,
1: berkomunikasi
0: dengan sepupu sepapatnya ni berhadapanan.
1: Betul.
0: Yang lain feelnya tu.
1: Itulah jadinya. Seperti yang dinyatakan di sini, kita ada daripada pendengar kita ni, Ros di Lamba mengongsikan kalau zaman sekolah Kak Ros dahulu katanya.
0: Dahulu.
1: Cuti sekolahnya siok katanya sebab panjang cutinya. Kalau bukan puasa, indakan adakan sekolah tu. Orang cuti sekolah lah. Bilanya masa puasa, nadaan depan datang ke sekolah lah. Itu yang kelebihannya. Dan juga katanya di sini Kak Ros berhenti sekolah katanya di Awang Semaun pada tahun 1987. Hingga habis Kak Ros belajar. Akan tetapi ia bukannya penghalang untuknya belajar sehingga sekarang ini juga katanya. Walaupun pelajaran itu adalah penting, tapi kadang-kadang inilah yang dikongsikan oleh Kak Ros. Yes, yang di Lambak. Itulah, cuti sekolah amat penting. Dan juga masa puasa ia akan diberikan cuti sepanjang bulan. Syok kan, Eddie?
0: Mantap.
1: Inilah orang jadi satu tradisi untuk habis kita. Mungkin kita ni boleh balikkan semula tradisi yang sudah kita ni sebagai seorang Indo. Jadi kita ni bagi galakan untuk anak-anak kita ni untuk berkunjung ke rumah sanak saudara.
0: Baik, terus lagi kita berhibur dengan lagu seterusnya. Dan insyaAllah kami akan terus bersama dengan Auda sehingga pukul 6 petang ini nanti. Terus dia bersama kami di Mesra Harmoni, hanya di Harmoni FM.

0: Berlalu lagu daripada Spin dengan tajuknya Mengusung Rindu, yeah, mengiringi perjalanan pulang dari Auda bertugas. Betul, yep, sekali.
1: Terima kasih kepada Biskita yang memandu. Hati-hati memandu. Harapnya lagu-lagu yang kami susun, lagu-lagu yang kami putarkan untuk, ya, Auda, lagu-lagu yang Auda gemari.
0: Betul sekali, menghampiri

0: Ke pukul 5.30 minit petang, kita akan memberikan laluan untuk siaran berita perdana pukul 5.30 minit petang nanti.
1: InsyaAllah.
0: Sebelum itu, kita akan bacakan sapaan yang ada daripada pendengar yang kita ni terima pada petang ini.
1: Silakan.
0: Di sini ada Mami Cikgu Cinderella. Okay. Time Mami masih sekolah dulu-dulu, katanya.
1: Dulu-dulu.
0: Masa cuti sekolah yang ditunggu-tunggu sebab ia tah masa balik kampung. Waktu zaman 70-an, sekolah dan tinggal di asrama Perdana Wazir English School Kuala Belait.
1: Wow.
0: Oh, masa tu ada asrama. Jadinya ia tak masanya bila sudah di kampung pendalaman. Mungkin pendalaman kampung Melilas Ulu Belait. Wah, jauh tu Edi. Ia tak masa untuk menolong indung berpadi dan mandi manda di sungai dan memancing sama arwah nini. Best sangat katanya. Jumpa anak saudara dan yang tinggal di kampung. Rasa nada mau balikkan ke asrama semula bila buka sekolah. Wah, ini satu pengalaman yang bagus Edi.
1: Betul.
0: Yang tidak dapat dilupakan pastinya.
1: Betul. Pastinya juga akan jadi kenangan untuk Cikgu Sandy dan juga ahli rakan-rakan dan juga sepupu sepapatnya. Dan apa yang kami dapat simpulkan di sini, cuti sekolah dulu dan juga cuti sekolah sekarang ni. Kita ni, kalau kita ni fikirkan, semula Auda, cuti sekolah dulu dan cuti sekolah sekarang memang banyak berbeza.
0: Banyak berbeza.
1: Dulu, kita ni cuti sekolah lebih banyak diisi dengan bermain di luar rumah, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu bapa, bermain bersama kawan-kawan dan mencipta kenangan dengan cara yang sederhana. Tidak ada telefon pintar dahulu. Dan tidak ada media sosial. Dan hiburan pun tidak semudah sekarang. Berbanding sekarang, Yazid.
0: Betul?
1: Sekarang masa ini berubah. Okay. Sudah berubah. Anak-anak mempunyai banyak kemudahan. Telefon pintar, permainan video, internet dan pelbagai hiburan digital. Semua digital. Semua itu bukan sesuatu salah. Asalkan digunakan dengan bijak dan ada batasnya. Jadi mungkin kita tidak perlu memilih antara cuti dulu, cuti sekolah dulu dan juga cuti sekolah sekarang. Ianya baik atau cuti sekarang ataupun cuti, maafkan saya. Ia macam mana? Okay, ia macam mana? Kita ni perlu memikirkan antara cuti
0: yang dulu
1: sekolah
0: lebih baik
1: dulu atau lebih baik ataupun cuti sekolah masa ni yang lebih, yang paling baik. Tapi apa yang penting, bagaimana kita menggunakan masa cuti itu dengan baik.
0: Ya, dan juga kita haruslah memanfaatkan sekali lagi. Ada juga, walaupun dengan gadget yang ada pada masa sekarang ini, kita ni boleh berkongsi, belajar dengan cara-cara yang mudah.
1: Betul.
0: Dengan adanya AI dan sebagainya. Ya, kita ni boleh belajar bersama sepupu-sepupu kita ni.
1: Betul.
0: Inilah masa yang kita ni, yang perlu kita ni kongsikan dari segi ilmu, bukan saja dengan permainan game dan sebagainya.
1: Jadikan cuti sekolah habis kita ini sebagai satu kenangan yang akan diingati di suatu masa nanti. Selamat bercuti, kami ucapkan, dan teruskan bercuti dengan bermanfaat. Kita akan kembali Yazid selepas berita perdana pada pukul 5.30 minit.
0: Ya, sebelum itu kita ada sapaan juga di sini daripada pengiran Ultra Fort, katanya assalamualaikum DJ Yazid. Waalaikumsalam. Dan juga DJ Eddy, katanya apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya Allah, katanya semoga sehat walafiat selalu. Buat masa ini sedang santai-santai dengarkan Harmoni, kiriman peminat setia Harmoni FM, pengiran Ultra Fort serta keluarga di STK RJ Lugu, katanya mengongsikan cuaca alhamdulillah panas katanya. Terima kasih DJ berdua, gembira selalu. Junjung kasih pengiran Old Trafford kerana menyapa kita ni. Dan juga kita ni ada Haji Awang juga.
1: Ada
0: menyapa di sini. Terima kasih diucapkan. Semoga kita berhibur dengan lagu daripada Awi
1: Bara.
0: Bara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Mesyuarat kedua daripada musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini dengan beberapa lagi isu dibahaskan. Ikuti laporannya selepas ini.

dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan, TSIB, Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Jerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan, agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara Diraja Brunei. Bengkel selama 8 hari itu merangkumi latihan teknik dan pengurusan siasatan penerbangan dan latihan teknik dan pengurusan siasatan marin. Latihan seumpamanya penting bagi memastikan setiap kemalangan dapat dikenal pasti punca dan faktor penyumbangnya secara teratur, seterusnya membolehkan pengajaran dan cadangan keselamatan diambil untuk mencegah kejadian yang sama daripada berulang. Dialog dasar kebangsaan yang untuk membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Dialog sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dialog memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tadbir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penyelarasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dan mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan Warga Mas kini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungku Ling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dalam ucapannya berharap agar para ahli terus berkongsi ilmu dan pengalaman di samping menjaga kesihatan dan silaturahim. Tahun ini, 3 orang warganita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warganita Intan. Pertubuhan Warga Mas juga dihasrat akan terus berkembang dan diisikan lebih banyak program bagi kesihatan minda dan fizikal serta melibatkan warga emas di setiap daerah. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, Dewan Bahasa dan Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan. Dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan, dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Yazid dan Edi di penghujung tugasan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan, insyaAllah.
1: Betul, jaga diri, hiasi peribadi anda, sentiasa berbuat baik dan manfaatkan. Sekali lagi kami berpesan kepada adik-adik kita dan juga adik-adik dan juga anak-anak di luar sana, manfaatkan cuti persekolahan anda dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
0: Dan sebelum mengakhiri, ya sudah ada dua pantun di sini.
1: Wow, ada pantun ah?
0: Ada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi.
1: InsyaAllah.
0: Satu lagi, buah durian buah berduri, buah mangga harum mewangi.
1: Nah.
0: Saya Yazid dan juga Edi, terima kasih pendengar yang disayangi.
1: Sekali lagi, jaga diri, hiasi pribadi anda, sentiasa jaga tali silaturahim. Kami berdua mengundur diri, salah silap harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Hello, di sekarang enam tiga minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Isnin 26 Safar 1448 Hijrah.

persembahan dengan 10 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan setiasa DJ Aziz dan juga Eddie. Dan untuk berikutnya, sahaja Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.35 minit petang. Kita akan bersama lagu dari Al-Jawahir dengan lagu Perjalanan.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tafsirnya. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Melalui sekarang 7.23 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam semuanya, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmoni FM. Kebesaran lagu dari kumpulan Left Handed, lagu Kuku Hilangan, Cinta Tiga Dimensi.

Peraturan Kod Pakaian bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju lengan panjang, seluar panjang dan bersongkok bagi lelaki, baju kurung dan bertudung bagi perempuan. Berkasut kerja dan pemakaian blazer adalah digalakkan. Bagi murid-murid atau penuntut-penuntut sekolah, pakaian seragam sekolah masing-masing, school uniform dan berkasut sekolah. Orang ramai, termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Bagi lelaki, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju kemeja

0: diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungku Ling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Tahun ini, tiga orang warga Nita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warga Nita Intan. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, dan Bahasa Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Migration Penggal 17. Itu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pos imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Imigresen mansuh. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula 15 hingga 24 Ogos. Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada Kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan Bendera Negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Seti Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menjelaskan latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara peringkat bermula esok 11 Ogos. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi, dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih juga untuk rakan kita Anja Siti Khadijah dan untuk berikutnya audio bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani hingga 10.30

Sebab lagu daripada Sweet Child Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan membawa kita ke pukul 8.32 minit malam. Kemanapun hala tuju Auda, tidak kiralah membuat perjalanan yang jauh ataupun yang dekat, kita mendoakan juga sentiasa mengiringi doa untuk Auda, semoga selamat ke destinasi yang dituju. Dan pastinya juga untuk malam ini Ima akan terus memberikan Auda lagu-lagu terbaik juga untuk hiburan di pertemuan kita untuk malam hari ini, Isnin 27 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 10 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk jam kedua nanti, kita akan bersama untuk mendengarkan dan juga beralih dalam ruangan lagu-lagu segmen Sehati Sejiwa hingga 10 malam nanti. Baik, sambil kita berhibur juga dalam pertemuan kita pada malam ini, satu makluman juga kita kongsikan bersama dengan Auda sempena dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai sepanjang bulan Rabiul Awal, mulai 2 Rabiul Awal hingga 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 15 Ogos 2026 sehingga 20

12 September 2026 kecuali pada hari Jumaat. Jadi tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini bagi tahun 1448 Hijrah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Jadi galeri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempamerkan rambut mulia baginda serta koleksi lain yang terdiri dari jabisan burda serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan juga tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagainya. Jadi datanglah beramai-ramai ke galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan juga rebutlah peluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan juga bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Dan untuk makluman juga kepada ramai hendaklah berpakaian sopan dan juga kemas serta menutup aurat dan juga hanya beg kecil dibenarkan dibawa masuk ke galeri dan juga memandangkan suhu di dalam galeri berada dalam tahap 18 hingga 19 degree Celsius. Pengunjung disarankan juga untuk membawa selendang, baju sejuk ataupun hoodie untuk keselesaan audaya. Jadi maklumat-maklumat mengenai dengan tiket bolehlah diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ataupun dengan melayari laman sesawang rasmi bkishhb/en.gov.bn ataupun mendapatkan maklumat lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian hotline 815-3264 ataupun 224-1697. Baik, satu makluman juga untuk Auda mengenai dengan pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kita memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah ya. Baik, ini ada rakan kita yang menyapa juga dalam pertemuan kita pada malam ini. Ada rakan kita Zalim Osman alias Nenek Leha, cuaca di kawasan Kudang katanya dalam keadaan yang baik saja, alhamdulillah. Jadi santai-santai juga malam ini sambil mendengarkan Harmoni FM insyaAllah ya. Kalau berkesempatan kita akan memutarkan lagu tersebut. Apapun, teruskan bersama juga di Harmoni FM pada malam ini. Pastinya juga kita akan terus memberikan audah lagu-lagu terbaik di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Lagu daripada Imam S. Arifin, Tanamur, membawa kita ke pukul 8.45 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus bersama pada malam ini, yang tengah santai juga mendengarkan kita. Terima kasih kepada kami sebagai peneman Auda ketika ini.

Lagu daripada Ning Bai Zura, Awan Yang Terpilu. Dan Auda, insyaAllah tepat pada pukul 9 malam nanti kita akan berada dalam ruangan lagu-lagu sehati sejiwa untuk malam ini hingga 10 malam nanti.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baik, kita berada di jam kedua bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni hari ini Senin 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Ogos 2026 Masihi. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Haji Awang bersama kita menyapa dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Dan kami di Harmoni FM juga ingin mengucapkan selamat malam juga, dan apapun, selamat beristirahat juga untuk semuanya yang bersama pada malam ini. Baik, sambil kita bersama juga untuk menghiburkan Auda pada malam ini, sebelum kita beralih ke ruangan lagu-lagu sehati sejiwa, sehingga 10 malam ini satu makluman kita kongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan penyucian tangki air bagi daerah Tutong yang mana akan dijalankan pada hari Selasa 11 Ogos 2026 pada pukul 8.30 minit pagi hingga selesai. Dan penyucian tangki air bagi daerah Tutong ini di tangki air 1 RPN tangki air 1 Bukit Beruang Baru, iaitu kawasan yang terlibat ialah Perumahan Negara Bukit Beruang dan juga sekitarnya. Jadi jadual penyucian ini juga akan dijalankan pada hari Rabu 12 Ogos 2026 pada pukul 8.30 minit pagi sehingga selesai. Dan pada hari Rabu ini kawasan yang terlibat ialah di Perumahan Negara Bukit Beruang Baru dan juga kawasan sekitarnya. Jadi kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Jadi pengguna disarankan juga untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja ini, dan bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah selesai kerja-kerja ini, dan masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan juga ya. Dan sebarang aduan dan juga pertanyaan, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123 ataupun melalui talian WhatsApp di 8333-1233. Satu makluman juga kita kongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan jadual penyucian tangki bagi daerah Tutong yang akan dijalankan esok ya, dan juga pada hari Rabu, dan kawasan yang terlibat ialah di kawasan Perumahan Negara Bukit Beruang Baru dan juga kawasan sekitarnya. Jadi yang mungkin tinggal di kawasan berkenaan juga supaya akan dapat mengambil maklum juga dengan perkara tersebut. Jadi dapatlah kita menyimpan air secukupnya sebelum kerja penyucian tangki air ini akan dijalankan esok ya. Baik, Audi kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni, dan sekarang Audi kita mulakan dalam ruangan lagu-lagu sehati sejiwa sehingga 10 malam ini nanti. Dan kita mulakan untuk mendengarkan sebuah lagu daripada Data dan juga Ira Khairani, Kembalikan Kasih Pulangkan Rindu.

By Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Apapun, terima kasih milik kami sebagai penemuan Auda ketika ini, dan kita merakan juga mudah-mudahan semuanya akan terus terhibur bersama juga mendengarkan lagu-lagu segmen kita pada malam ini, lagu Sehati Sejiwa hingga 10 malam ini nanti ya. Baik, apapun, terima kasih juga untuk rakan pendengar kita yang bersama, ada rakan kita Kak Long yang berada di Tanah Jambu. Apapun, selamat malam juga dari kami di Harmony FM. Pastinya kita akan terus memberikan lagu-lagu terbaik juga untuk hiburan Auda di pertemuan kita untuk malam ini. Untuk Kak Long, apapun, selamat malam juga dari kami di Harmony FM ya. Baik, ini lagi untuk rakan kita, ada yang mengusikan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk malam ini. Happy birthday buat my lovely cousin alias Suraya binti Aji yang menyambut hari jadinya pada hari ini 10 Ogos. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu dan juga dipermudahkan, dilancarkan urusan juga, berbahagia hingga ke jannah bersama dengan keluarga tersayang. Love you Sur. Dan ini kiriman daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga ya. Juga rakan kita yang bersama lagi ada rakan kita Hajadi. Terima kasih juga mendengarkan kita pada malam ini. InsyaAllah lagu Meli Goslow bersama dengan Ari Lasso akan bersama juga menyusul, dan juga telah pun kita muatkan dalam lagu-lagu dalam ruangan Sehati Sejiwa pada malam ini. Jadi teruskan bersama juga untuk mendengarkan kita lagu-lagu dalam ruangan lagu-lagu dalam ruangan Sehati Sejiwa hingga 10 malam ini nanti ya.

Baik, dikongsikan bersama dengan anda mengenai dengan peraduan mereka bentuk poster sempena dengan Bulan Bahasa 2026 dan juga 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan juga Pustaka, yang mana tarikh tutup penyertaannya adalah dilanjutkan sehingga pada hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang, dan ianya anjuran Dewan Bahasa dan juga Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Jadi jika anda berminat, anda boleh menghubungi urus dia peraduan mencipta poster sempena dengan sambutan Bulan Bahasa 2026 dan juga 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan juga Pustaka Bahagian Seni Lukis dan juga Reka Bentuk Tingkat 4 Dewan Bahasa dan juga Pustaka Jalan Pembangunan Berakas BB3510 Negara Brunei Darussalam, ataupun anda boleh menghubungi talian di talian 238-2511 ataupun sambungannya 122. Jadi kategori bagi peraduan ini adalah kategori lukisan. Kategori lukisan iaitu pelajar sekolah menengah, kategori lukisan pelajar tahun 4, 5 dan juga 6, dan juga kategori grafik menggunakan komputer. Jadi sekali lagi Auda,

lanjutan bagi tarikh tutup penyertaan ini, yang mana tarikh tutup penyertaan bagi peraduan mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan juga 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan juga Pustaka adalah dilanjutkan pada sehingga hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Jadi anda boleh mengimbas kod QR untuk keterangan lanjut dan juga borang penyertaan peraduan. Satu perkongsian juga untuk anda untuk malam ini dan seterusnya kita bersama lagi dalam ruangan lagu-lagu segmen Sehati Sejiwa hingga 10 malam ini nanti. Apapun sekali lagi selamat malam juga untuk semuanya dan tepat pada pukul 10 malam nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita.